Tinnar hadd Noah Khan ashtria in shin agus kegarurch nevi hengar kinne havaji emiliana dar noia hafad mashin lia neri havaji shin in neri mersin kaima arkaran inchrorshin natesha asteta anish a revishin adish kinnar hadd Ella Langley agus é ashtria while choosing Texas atar Merla agus é ashtria ga Caillín Chonamara agus nífa genu rodi ínta in sin fa Chonamara agus í hís in sin sa tauru agus í a gobar in sin la TG Lorgan agus rodi ínta specialta a yenu eki agus es kinsa gori an tís og ag a heridge sim in sna PC sinna can ba gwaen yale leia agus í gamil sinna chan tasir in sin sa fasta anya sa vi ar dalu hain Art momentje, gezien koek.

Ah man, chachtrach dinta in shin in sin chin shin ar dalu hen agus maji geishtatla Nive ni hugan agus kublikan buachin shjasa toni gi chile in shin la nive ni hugan agus ii gobar la tiji lorgan Tari niu, tari moera, tari gabrea a chair jagail